0: Nazesi osu auden tulile naden tulinya tenyas.
1: Tulile itano do kenya kangel jam kwa dan bernamik gurendarale na namagar ine kiri kanji wale dan jingudin nama beleng kin ayanga kages paletia lumping.
2: Kin ayanga inges paletia al lumpesi eritabig tabir ala kebal air. Idi ingna ye nakin odan nyedding den donga king. Ide nama zanji jiu al dulding wejang. Zanjiu alompi kakire na alompi udwanye denden donga king. Na yeze eritabir ala erba. Nmeze ngwa ine duldingwe elalwa el karu kelage tore king. Na kamke nafata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nemes fale di alia ina salla pia kinsi. King karu se na ye ina kinga ja na surtie. Nange ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding way yang in kanaji al kaing na salang akang. Ine lumpen kuro naman ni songage na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanye ding dendong akang. Ine nami sempal de kese lumpen si eri ala kebal air. Eri bi eri si nye ding alang kis deng ararang. Ji al dulding way yang asan jiu. Al lumpen ya ine jisi tewa andang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng. Ini na bele deng alaya kwa bajaleng elayeng aliyeyi. Idingna kuring nyedding den donga ke jaluling wejang ine asang injala lomving kuro al sasonga ke na lomvia asakwase salafi na ngie inaskwase udonga tulanga ke sfe abajeng dele ne starasbe nankuote la den donga ke ali ina kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel ke na loto ke jeu na kela aza nino ke manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al ye al watanya ding den donga ke nang udonga nyedding es direm fi wala galiye na den kuri na sudo ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alan lompe se se bagi ja na belela kel jam azaye bereng tarasin asan en jalon aliye duldi na udo nyedden fi ne jisi tewa nange ka tewa nan kwa kera se al kusina tewa na sen salla fi ataga yeze irtibir ala erba
1: tulle meram bain na dokti inan taras gis jawe en gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping nas do in e tirisimo
3: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy in nelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusi ina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrin jegi. Inna langiz beleng, ne jiyaba yse ngwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodo gal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine numas dok impari li lompin den kilman tulin alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiyel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke na maninke. Ine namay lompin gis pali dinin.
1: Tulle dok mejiran bayin nas dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karin kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak diksi kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabungkare. Tane dok keinga kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga lek.
2: Ine duo eridi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nabaye al dulding wejang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang wala ka al duldiyang azan iw lombin bele idala ba azan ka ki sey ngaw al sey na ba wela san den firja kem firja umong na kem udo a tulen ale fi alamba den bele la se se ei na den bele la se a ki kuin jay nga tulen ale se la ngergi ale belen la ka alamba agil kem udo a tulen ale fi udo a firja ke la la kwa nyedin a kainas gela ka wena se a ke le ba aba se je a lombin kem udo a firja ke la al nyedin e fi na udo a tar rangel alepi na di ngungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basenji wo lombe ale kure ngankure ineji ala duldi jang azang lombe le seje jang kese ense na dembele la alkese beleng alba se azamba jiu lombe alke deldin dione jizitewa kinudo nga nyedding tabiri ese ala toeba azang elenjalong kingu mu kedeg nisembao na gal kedeg la duo za bawa nam pengena sala pia idi na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwe ala jeng azang seje jay lomfele ke sense na ke ngudo nga kela al jikara ke eljame wala gal kwale ke eljame na kinu ya jegila ba abad lomfele seje jay ke se alamba tarasin jegil na dembele la se ke eljame na mas jiu ke sense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulen di jalong na udo nga tulen nga kela se ja alia ina lomfi kwel jial duli jang ke sense ba seje lomfi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
1: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirisingo uo taba na namagal uo dorpada kawungi eyine do injingo legis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kage swalitia duong.
3: Kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nezesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye do asa karaba tulenge yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompi mkuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si. Nezi yidia do al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansi ngasi ki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga se ke baja fi na yeyi na jundi na yesi kuse nga bulidia na jige nga bulidia. Idi ngna belen si lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyo nga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi mkuro spirti pi na zidia nama koranga keringa le pi duidi albas jigi ili anama pi na mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nasutombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kwa dan bernamit kurang darale na ini nama galkuelan untuk gimu kerja kudan gimu nama yang beleng kin ayanga diin jayle kages palitia
1: kin ayanga duin jayle inggris palitia allom fine kase tewa na allom fine udang perjan se nyet dinggris pe duinu na allom fine kase entewa asangka along aliyah ina kurengan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Yela al gizem falide ken kurones kaze falide. Azang iu kise ka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi ken kuro asongage. Namas iu ide kise ense lomfi kuro al sasongage. Na kin udwanga alaye pi alba seje kwela. Bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email kin udwanga lomfi neskwa wala na iwelze. Adi ujiti adetole. Basing iweli di naska lomfi le seje jeng. Adi ki ye age lul nasing yel al lomfi. Mbeleng alang inu tole se a. Ine kise ense nemis jeyungu. Kise lomfi le namas seje kise abi. Idi abi nas iwo al ken kuroso wage. Nangalia yi asa ikin odanga nyeddin taraspe. Nangalia yi alkakie kin udonga za nyeddin au na kuodo kalde ndonga kinkin alka na wede. Na kinkwa nyeddin alkein al nyeddin dendonga kinkin. Na kela nang kuzingi dok na yengwa zan salaki itakasamba king. Idi na ken kuro songage ine namas iwo kese lompe kuro. Al songage nas duwa nang wae salaspe na nang akeba nang tewa. Ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindio. Nama ye nas iwo kese ine al lompe kuro songage. Alang au nas dele seje puto aeng na kwe mbar ngase bagi ana wenge. In algi kaze lompe kwele ela alba ye lompe njwenge.
0: Tulai mayram bain wut toba na sinan taras girsimo wa inang jauli ine nama galok u dalpare ko namas gispali el kin ayang yesi ay se pareta den jaille
2: kin ayang kasi duin jaille in gispali dia asanka in alung ka duin suring ala a amba ka allom fin ang na asang in alung ka alkilum fin ken kuwei na kakire ang na dokasang in alon killa al kusingi dok alba in kay inna ka nama dok keng ina kusingi ine nama in beleng asang ka in alon asang eingo natule en idin nadok badok anni asang killa si ome al kusingi idin naduo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama sin deldi agingi ine nama pingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba illa fi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwe ba bes ilong alanka tulenga tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwe iding na tulle ba ye al kuldinga si dundina kay neskelli na na na na na na na kemalu langale kay
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girtinwe in na ine

ayete namagali ne karin namagal azi kerkela nas aldi kerka na dok asan in kalum king aldinga asa kau asa otan tulen adiyo king na kila otan asi namakwel anan tulen zikelkam na dok abas den ugo tulen kel jami lia asi kertok banden arabo aljarang na dok au nas daim beren aldinga asa tulen kelkam ilayin alan sika aldinga adiyo kaba na dok asan in kalum aldinga di asa sasonga kurrage na nama ilayin neki kwel alan si asa sasonga kau na dok asan in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asan in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyen watanake hini maran kwa kit al kiyen in sekunde na yungwe yen lea alba kwa kenane sika wa na nkotea ndenga rakerengeli na maa kele kwa sikirikulitia na nkotea nga alan sikuomia na dok asan in kalum asa dok kwa kerengang aldinga kaulonga diyen na bas gitsikaw asa tulage matsing den diyo ota kiwi ota tulia kiwi na maa ilayin asa ki kwa kerengang aldinga kaw marandok awuna sin kalum duu na ke uwang ade yundi wala ke uwang uta yundi alba wale sinyuwa na ete na maine karing ki uwang kwa na ayla kinga sipia na magala zikir kela nas aldikir ka

tane do kinga kan ka jam kwa dain barnami gurenda rali ine dain barnami gurenda rali ke rek namas al dinga kun dunus ka tene ma kwa san isa yin den al dikal den ba yisi de barenga lingi ine nama a ka oil alangis girenga liya nama gal dudik enas den al dipya na nama la kan jingo de kari na ine nama ka oil alangis u nas al de girenga al dinga ma beleng ye ela asang beto kin otangang kerin liya asa lompi ibrahim si Pali namas yesi inkwa Ibrahim nama inkwa ine anka ye nama inkwa asa kwes jamu din kwe tokbir asa jang nas ji inanjuel na isak dok alansi yesi moreng burule jo na puo digin iri deva jarang ka gizi gising auli Ibrahim namas ki subu warjaula nas deng lel kurwanja namas ken kwang nama ken kwang dio durenga au si ergi na ken arakeng na deng kwe ishak ide ye nama beri ardik bawa alan ke deng jarang sisu nama namas warjaula na ilalole nyanga asa yesi lompi kwa alanje soga isin dio Ibrahim nama deng nui irjawi nama lo karajegila Ibrahim namas keng kwa jurenga ausi nkwa ine kilering baring ine kilering berel na kaki duinkwe hila iriko lompi sis juma ka nama tani kinga Ibrahim nama ila nama kila ara nama kila ara ba asa ye ho jarangin yin asa ye ho janin suel asa ho janisi asa ke ho janis kuyeli nama den kwe is agin iri lufo namaski den donga utu na sijin bawa ye nama rakenge ide isak nama Ibrahim si risingo ye nama ngwa ine anka dwimba ye nama utu na ara si jegila ye nama ngwa marang ho janin yin dole alki ali Ibrahim nama ngwa lompi den titin alansi dole ho janin yin ela dwinkwe ide yen nama arakeng liya nama lo itle kogul asa lompi yesu kwa alanje ide Ibrahim nama lompi ho janin juin lole tumo nama ararimu ilain alang denkwe isak si rigo nama nas ho janin juin lole arang ire lufo in nama zei dang aldi na ine kanga jam kwa nama ine tiri karing nas dog dan tamrin dak dikke dan barna gorenda rale na nama ine karing nas tamrin dak dikke kam liana ma kinga na gal duri gisi kel kam nas dang aldi pia ala nama kai jingo le kiri

0: tan lo kinga kan ga jam kwa da barnami gorin darare na ine nama kwela lang kan jin wala keri ine nama dan jin ke nama din kerek war kidel alen belen in aldi lompin kages paliti wala galkin aya lompin kages paliti
1: bara ka kelma songa si moy alangi di ko ton kese kase de ngilel azang alung ine lompi a kasi imbelele kages paliti a imbelele lompi kiwo ibrahim lompi u ibrahim si erel asan u ibrahim u lompi u ibrahim si long al en la kiray metilen kam min din jaru si aba joel er tule aba jamba yani na jiro asan jalu din jaru kise jiti kwer gila del er tule tul banja ila gila ngin al tule wala er keri ngini kin na magul jarange no yoyni na lompi en ti long en al u ibrahim ya den kilma tule na kem belanga kelam mazin kwa a al din ko lati al ganigi ina stereja ila nasiriyala ina wo ibrahim may lombin bele kelam hayden kimat teye namastina namastina english quality inu al lompi aliye na jawnga joyinga dele kenyi negative quality ken joyinga enin koyinyi na de asin taw asin tiptibuka na alang kiki dian torakan ni.
0: Ine, dogna inang si Taras Gis jirsingwa ilole, na nama dog dan jingo in, dog si meramba in wu dorpole kengo, na dog kingo, in aldi lomping kages palidi.
2: In aldi lomping inges palidi, alia duldisi erel alang jegil dem bagi kilma kesa, ngayeng iding na deldi duldi aliesi lompi ini, dinga kei nanyesi lompi ini, urela la lompi zi ini ne pelet askenga ba inama yeena lompi ini ngis pali di aliyena janinga duoy yena si nyet long marra al duldisi rl insani ko esi rl ay ye begi den eren kesa wala ye long sa yesi al wering dio angana lompi jani ini alansi inela long abas inela iwo lompi liana ma yeena long duldin ko esi longa ke kirenga le jilel al illeri la jitulen di gwel bayzin kwa insial ka wel igi ilanjwa ala janiba inama lompinding den tulim pali di neye al gi rl alangi jijegil ding udonga aylonga neye al ke kiran ke kirena tulen tulena karaba nyeden donga kayin maraye na makwel alan din kilma lompi si songa kwel karaban eril karaba leswa alan kin karaba ke nyet al kayin balompi ne ini ala maynang lompi si joyngi al karaba ki den dora undila namali a karaba si joyngi ene la nges pali di lompi sa ni ambeleng asak en jalon kine la nyet ka ani na man jisi do kay la ka a egela la ngi ka so joyngi wala ki la karaba so joyeli la namal jarri abas do ila sa lomba namay na dora koro na ken karaba si lompi le so ko ngi ide namake ngudo ko sedwidia
0: tulay na ilore na madogo la ngi ngo yani lompi eta wan ka nye na pia kwesi a ibrahim na nye pia ilore na ntani mbazo dingwe kazi yani ne ilore lompie ale kwel ambawai
2: bad bad lompie abakwel wala sin kwaba ye jizi do gimbaw kalikwe maraye na makwel alangi arri na ma jarri ke kire erel aba illa jarri lejela gial ba dente men jago na innelan albaye ale kwel asan jedo jalung al dinga kay nes jajalung ba den jwal innelan jaw ka indel lianamas innelan jiw lompiel kikie bang na la nyisi songa jwenya ba ze bele kwa albaja
0: tulay nama do gene trikalin kan ga jam kwa da bernami gorendarale nama dok dan tamul ndak dekkel kam la makay nga na dog dan jingu ke rekeri

tan edo kinga kain ka jam kwa dain barnami gurren darali ine dain barnami gurren darali ken rek namas aldinga kundulus ka wetten ma kwasan isayin den aldika den ba yesi de barenga lingi ine nama ka oil alangis girenga liya nama gal dudik elnas den aldipia na nama la kanji ngode keri na ine nama ka oil alans u nas aldis girenga aldina ma belen ye ela asang beto kin otangang kerin liya asa lompi ibrahim si Pali namas yesi inkwa Ibrahim nama inkwa ine anka ye nama inkwa asa kwes jamu din kwe tokbir asa jang nas ji inangwel na isak dok alansi yesi moreng burule jo na puo digin iri deva jarang ka gizi gising auli Ibrahim namas ki subu war jawla nas deng lel kurwa ja namas ken kwang nama ken kwang dio jurenga au si argi na ken araken na deng kwe ishak ide ye nama beri ar dik bawa alang ke deng jarang si su nama namas warik jawla na ilalole nyanga asa yesi lompi kwa alanje soga isin dio Ibrahim nama deng nui irjawi nama lo karajegila Ibrahim nama sken kwa jurenga ausin kwa ine kilerin baring ine kilerin berel na kaki duin kwe hila iriko lompi sis juma ka nama tani kinga Ibrahim nama ila nama kila ara nama kila ara ba asa ye ho jarangin yin asa ye ho janin suel asa ho janisi asa ke ho janis kuyeli nama den kwe is agin iri lufo namaski den donga utu na sijin bawa ye nama rakenge ide isa nama Ibrahim si sis risingo ye nama ngwa ine anka dwemba ye nama utu na ara si jegila ye nama ngwa marang ho janin guin dole alki ali Ibrahim nama ngwa lompi den titin alansi dole ho janin guin ela dwenkwe ide yen nama arakien lia nama lo itle kogul asa lompi yesu kwa alangye ide Ibrahim nama lompi ho janin juin lole tumo nama ararimu ilain alang denkwe isak si rigo nama nas ho janin juin lole arang ire lufo in nama ziyei taing aldi na ine kankil jam kwa nama ine tiri karing nas dok dan tamburin dak dikya dan bernama gwaran darale na nama ine karing nas tamburin dak dikya kam lia nama kai nga na gal duwari gisi kel kam nas deng aldi pia lia nama kai jingwa le kiri

0: tane do kayinga kanke jam kwa daim barnaamij gorendara li ini nama kwel alangi doli gis dengal debia
1: e kangi singa wodol ba
0: e ay wodol ba jagona dok aldija jibas kere aldi yawdeng na batulle
1: indi ngungi na en aldele baginga sawe e bremin bagide lompile na kwem bagide mbale baginga njay nama tulle ine aldi nama simbelengal todige doke tulle na den kilmatara sa kilomping wo ibrahim nan lomping belekel am nang lomping kembelenga si pelet ang irelba lomping na may si ara ngayeng nayang kwa lang gilduin duldin si madlang iringi asin kwa jiya ibrahim din kwa toke lase to bir ilase jin nilang juhil mang alka wela lang jo na si si hila talaja ide ye ibrahim idi na lomping si taras long nat long otangal dendong kembeng kwa alteri aben kwa ka ini an idin nazelong na taras duidi ide lombe na masela bele den do mon kwa alan den kwesi bawo na jeela nas de faran ine ye namas long lomping ken udon ay duidia namas den kwesi kwa marra ke la kwa au ale kwa la lan kike ngar kiol jurenga ke la namas do jurenga kit ergidi asabagi kalnga adi kenge alande belezi jongor askalba azaba argi wala nama ilong lompim belenga galal dinga kayin aise gizi ange asambo kwasi kidi taras jamming ala nyen taras kyur ide nama domondike na dotu lentas ki lompingi nama enang jininja na liya kagila na kwela ba ala njirsingo ye nama skila sergi na dele si ongo na denkwe irija na kila sk argi kenjurenga na ila lole kenge buru lale asolompin kwa alang ila buru lejo ila pugole na is ila kwezi ding defa jarang ide ye namay nelang pia teling asolompi kwa namay nelang pia mara namas kwa kerenga ergi ngayeng alang kwa inga albaye webera may longa na ito di kikwedi tina kurulbana lel ongo na kwedi timbawa aldele nduidi alang kriya kulalba namas kinsi ergi asang kwa inkal ngal ineni kurulma taring kenge alang diyan keringa kiringa ba na kagila kiempiri jang asolompi pi inelang nama kengen ma ye nyadin kogul basin kwa bi al ine baharin naka kiduin kwe diko ngayeng idi ne duo altaras duwe di lompis beleng al kenen aninsi jilo na kiembo kilabay ngangel ya ngalang ine karing ingat ange ba alja niji nagalki yin arrako te wupu tinga kaya ba bayla lole kari nama ning kakiduin kwe kona kenga nama ila kaya kidye leling na kwe ina sa demba yin kwa alko doki nga kwa ba al pugo al karay ba bat kalangki kin kwa nkaya ni maong bayon kwa alko ngayeng idi na bagi ngage na bagi ye ina lompi kwel ide alie ina ding idi kenge jagil kwe alila aralu na utu jagila demba siya isi kwa bas yung kwa na ba lompi inde ndole alke alansi yese deva jarang jagil demba namas inyong kwa lompi inde ndole defang asangye ela ila namaye tuling tuling asa inelang kwa den kwe ye lon si den kwe yesi dembele alanga uringi ba nama inelan kenge na lompi ne low ye lompi lon si inelan lang emba marra erel eji yesi la soa jwe lole din kwe si soa jwe le to bir inelan nama din kagul kengu do nama inen tarasge inama lon alang kwa nyedi nga za kelkame lompi kembele nga kelkame ne bagi kawe la lompi kwa albe ne tulle
0: tulle mi ran bay nos dog aldin antaras ja da ngal din alkidi en kirtinga na nama ine tri karen kan ga jam kwa da ndarname gorendara le nas dog dying tomolin da kelkam le nama gal kinga na kan jingo.

0: tan lo kinga kanga jam kwa dan barnami gorenda rale na ine nama kwela lang kanji wala keri ine nama dan jingu ke nama indin kerek warkidel alen beleng in aldi lompin kages paliti wala galkin aya lompin kages paliti
1: bara ka gelma songa si moy alangi jiku ton kezi kasi dengin jilel azang alungin ne lompi kasi imbelele kages paliti imbelele lompi kiwo Ibrahim lompi u Ibrahim si erel asang u Ibrahim u lompi u Ibrahim si long al el na kira metile nka min din jaru si aba juel er tule aba jamba yani na jiro asang jalu din jaru kise jizi kwer gila del er tule tul benja ila gila ngin al tule wala er keri ngin kin nama ku jar ngage no yoyinga na lompi yen si long en al u Ibrahim ye den kilma tule na kem belanga kelam mazin kwa al din ko la si al ganigi ina stereja ila nas irijala ina wu Ibrahim namay lombe mbele kelam hayden kin mateye namastina namastina ingis faliti inu al lompi aliye na jawngi joyinga dele kenyi negis faliti ken joyinga inu kwenyi na de asin tawa asin tiptipka na alang kikiden torakani
0: ine dogna inang si taras kis jirsingwe lole na nama dog dangjimu in dog si meramba in wu dorpale kengu na dog kingu in aldi lomping kages palidi
2: in aldi lomping inges palidi alia duldisi erel alang jegil dembagi kilma kesa ngayin iding na deldi duldi aliesi lompi ini dinga keina nyesi lompi ini urelala lompi zi ini ne pelet askenga ba inama yeina lompi ini nges pali di aliyeina janinga duoy yena si nyet long marra al duldisi rl insan ko esi rl ay ye begi den eren kesa wala ye long sa yesi al wering dio angana lompi jani ini alang si inela long abas inelang iwo lompi liana ma yeina long duldin ko esi long ak kirenga le jilel al illeri la ji tulen di gwel bay sin kwa insial ka wel eji ilanjwa ala janiba inama lompi ndeng den tulim pali di naye al gi rl alang ji jegil ding udonga aylonga naye al ka kiran ka kirena tulen tulen na karaba nyeden donga kayin maraye na makwel alang din kilma lompi si songa kwel karabang eril karaba leswa alang kin karaba ke nyet al kayin ba lompi ne ini alang may nang lompi si joyin al karaba ki den dora undila namali karaba si joyin ene langes pali di lompi sa ni ambeleng asak en jalon kine la nyet ka ani nam jisi do kay la ka a egela alang ki kaswa joyin wal ki la karaba swa joyin la nam jarri abal do ila sa lomba nama yena dora koro na ken karaba zi lompi le so akwenye ide nama ke ngudo ko sedwidia
0: tulay na ilole nama do gwela ngingo yani lompi eta wan kanye na pia kwesi ya Ibrahim se na nye pia ilole nantani mbe za dingwe kazi yani ne ilole lompi ye ale kwel amba wai
2: bat bat lompi aba kwel wala sin kwaba ye jizi do gimba uka likwe mara ye nama kwel alangi arri nama jarri ke kire erel aba ila jarri lejela ji alba dente menjago na inelang alba ye ale kwel asan jie do jalung al dinga ke ines ja jalung ba den jwal inela njaw ka indel lianamas inela njiw lompiel ki kie bang na la nyesi songa jwen ya beze bele kwa albaja
0: tulei nama dogine trikarin kan ka jam kwa dan bernami gorendarale nama doksidan tamul ndak dekel kam la nama kainga na dog dan jingu ke regari